0: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.
1: Jakarta, siap-siap. Setelah 10 tahun, akhirnya mereka kembali lagi. 5 Seconds of Summer, Everyone's a Star, World Tour Asia 2026. Waktunya untuk sing-along dan nostalgia bareng di satu panggung besar. Sabtu, 14 November 2026 di Indonesia Arena GBK. Tiket cuma bisa dibeli di official website www.parksourcejakarta.com. Untuk info lebih lengkap, cek dan follow Instagram at Cakra Life Asia. 5 Seconds of Summer, Everyone's a Star, World Tour Asia 2026. Is promoted by Cakra Life Asia.
2: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
3: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
2: Rockin' Travel.
3: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya gak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget. Ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ karena tempat ini enggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Enggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting lo bisa healing dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
2: The latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
4: You're listening to

0: ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
0: Rockin' Travel.
2: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngeliat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena ya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
0: Rockin' Travel.
2: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Ini agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 is back with a whole new vibe. May 29th to 31st, 2026 at Nice Peak Dua. That's the next level lineup featuring The Sacred Souls, Genevieve, Billy Rom, plus Sing Along with Ron, Bilal Indrajaya, Malik and the Essentials, Yura Unita, and many more. Don't sleep on the special shows with John Batiste, Elombe, Wave to Earth, and Daniel Caesar. 3 days, non-stop music, zero regrets. Are you in or are you missing out? Grab your tickets now at javajazzfestival.com. This is my BCA International Java Jazz Festival 2026. Supported by my BCA Beboto Sosro, Telkomsel Halo. Enjoy Jakarta and wonderful Indonesia.
0: TRL. The Rockin' Life.
4: Rocking your day with the best playlist in town.

0: terjangkau sama banyak orang. Tapi ini dia nih, ada tapinya. Paket ini bakalan ada iklannya. Jadi paket langganan dengan iklan ini sebenarnya bukan hal baru ya. Udah ada di beberapa negara sejak tahun 2022. Nah, tahun depan paket ini bakalan masuk ke 15 negara lain termasuk Indonesia. Film-film yang bisa lo tonton di paket baru ini pada dasarnya sih sama aja dengan yang ada di paket lain. Bedanya memang paket baru ini ada iklannya dan harganya lebih murah. Menurut President of Advertising Netflix, Amy Reinhart, paket beriklan ini terbukti bisa membawa banyak pelanggan baru. Mungkin karena harganya yang emang lebih terjangkau itu ya.
1: Rockin' Hype.
0: Nah, apakah lo akan tetap berlangganan dengan paket yang sekarang lo punya atau ganti dengan paket yang lebih murah tapi ada iklannya? Coba deh, mulai lo pikir-pikir dari sekarang.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star. This is TRL.

0: and life.
1: You're exactly where you need to be. Can be a rock star.

0: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
1: Attention, luxury lovers and collectors. The Collectors Club hadir di Peak Avenue Main Atrium. Sebuah luxury playground buat lo yang punya passion di dunia collectible dan fashion pieces. Temukan berbagai pilihan pre-loved branded bags, luxury watches, art pieces, collectibles, hingga vintage items yang siap lengkapin koleksi lo. Belanja jadi makin spesial karena ada cashback hingga ratusan juta rupiah, cicilan 0% sampai 12 bulan, dan kesempatan memenangkan berbagai exclusive collectible items serta luxury prices bernilai jutaan rupiah. Catat tanggalnya, 27 sampai 31 Mei 2026. Jadi, buat lo para kolektor dan luxury enthusiast, jangan sampai kelewatan yang satu ini. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram at thecollectorsclub.id. The Collectors Club, your one-stop luxury playground.
2: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
3: Emang udah paling bener Lady Gaga yang isi soundtrack film The Devil Wears Prada 2. Setuju?
2: Rockin' music. Rockin' music.
3: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih cerita-cerita seru soal dunia musik. Kayaknya Lady Gaga beneran bawa hoki buat film-film yang dia isi soundtracknya. Lo pasti masih ingat dong sama film A Star Is Born dengan lagu Shallow-nya. Terus ada film Top Gun Maverick yang punya soundtrack Hold My Hand yang dinyanyiin juga sama dia. Nah, di The Devil Wears Prada 2, Lady Gaga bikin 3 lagu. Salah satunya adalah Runway yang dia nyanyiin bareng Doechii dan lagi sering diputerin di TRL sini. Nah, lagu ini tercatat didengerin secara on demand di Amerika sama 2,2 juta orang di 3 hari pertama di bulan Mei. Dan rezekinya nggak berhenti di Gaga aja. Lagu-lagu lain di film ini seperti Vogue-nya Madonna, angka streaming-nya tuh melejit naik. Gak sia-sia ya rasanya ngeluarin duit sampai 44 miliar rupiah buat aja Gaga ikutan di film ini. Dapat 3 lagu soundtrack plus muncul 3 menit di filmnya. Lumayan.
2: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
4: The Rockin' Life is

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo fans beratnya Green Day, kayaknya lo harus siap-siap buat nungguin film yang satu ini.
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Ada satu film komedi yang ditulis dan disutradarain Lee Kirk yang terinspirasi dari cerita perjalanan awal karir bermusik Green Day. Judul filmnya adalah Nimrods. Yes, benar banget. Filmnya dikasih judul yang sama dengan album Green Day di tahun 1997. Setelah selesai diproduksi tahun 2025 lalu, film Nimrods ini akhirnya akan tayang di bulan Agustus 2026. Film ini bercerita tentang road trip tiga sahabat yang mengira mereka akan jadi band pembuka di konser Green Day di malam tahun baru. Awalnya film ini dikasih judul New Year's Rev, tapi di bulan April kemarin akhirnya dikonfirmasi kalau judulnya diganti jadi Nimrods. Green Day sendiri juga ikutan jadi co-producer buat film ini. Seru juga kayaknya ya, biasa nyanyi sekarang ikutan garap komedi. Hasilnya, tungguin bulan Agustus nanti.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

Where everyone can be a rock star.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Hantavirus bikin heboh satu dunia. Apa benar ini bisa jadi pandemi berikutnya seperti COVID kemarin?
0: Rockin' Health.
1: Ketemu lagi sama gue, Echo Santoso, yang akan kasih update seputar dunia kesehatan. Lo pasti udah mulai sering dengar soal hantavirus, bener gak? Berawal dari klaster kapal pesiar di awal bulan April, yang akhirnya menyebar luas ke beberapa negara. Di Indonesia sendiri, sampai awal bulan Mei kemarin tercatat ada 23 kasus, di mana 20 sembuh, 3 lainnya dinyatakan meninggal dunia. Penularannya sendiri bisa melalui udara atau melalui kontak langsung dengan benda yang terkena gigitan tikus yang mengandung virus hanta tersebut. Ciri-cirinya dimulai dengan demam tinggi, sakit kepala, sampai nyeri otot dan gangguan pencernaan. Jangan panik dulu, ada beberapa langkah pencegahan yang bisa lo lakuin biar nggak kena virus ini. Jaga kebersihan itu udah pasti. Yang paling penting, perkuat sistem imun lo dengan asupan vitamin D dan zinc. Kalau imun lo kuat, mudah-mudahan nggak sampai kena hanta virus ini ya. Stay safe, Rockstars!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Kalau lo adalah orang yang gampang mewek ngeliat cerita-cerita tentang Anabul, gue saranin mendingan gue nonton film ini deh.
0: Rockin' Hype.
2: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Ada satu film yang baru rilis, judulnya Gohang Rockstars. Ceritanya nih tentang perjalanan hidup seekor anjing liar di Thailand yang beberapa kali berganti pemilik atau majikan. Anjing ini warnanya putih kayak nasi, makanya pertama kali dikasih nama Gohang yang artinya adalah nasi dalam bahasa Jepang.
3: Chibi-chan, asobi koka.
4: Oi, bak mani me.
3: Song jin jin ko to na kha.
5: Si kong si kao. Mu kao lei. Mi no namae wa Gohan kun da. Gohan kun. Om len dai ke chok kao. Yo, don ka pai tam ga di jip pu le.
6: Hai sa ni a ma la. ตั้งใจ จะเลี้ยงมันให้ดี
7: ปังตาย
2: Nangis pas nonton Hachiko atau Marley and Me, mendingan lo bawa tisu yang banyak kalau pengen nonton Gohang ya. Ditambah lagi, gue kasih spill-nya sedikit dari sekarang. Rumah produksi yang bikin Gohang ini sama kayak yang bikin film How to Make Millions Before Grandma Dies. Jadi lo bayangin sendiri aja, sedih-sedihnya bakal kayak gimana. Gue sih jujur belum berani nonton. Tapi film ini durasinya memang agak panjang, 2 jam lebih. Jadi, beneran ya, siapin tisu agak banyak karena gue jamin sepanjang film lo bakal kangen sama anabul-anabul yang lagi lo punya ataupun yang pernah lo punya.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
8: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

0: sama banyak orang. Tapi ini dia nih, ada tapinya. Paket ini bakalan ada iklannya. Jadi paket langganan dengan iklan ini sebenarnya bukan hal baru ya. Udah ada di beberapa negara sejak tahun 2022. Nah, tahun depan paket ini bakalan masuk ke 15 negara lain termasuk Indonesia. Film-film yang bisa lo tonton di paket baru ini pada dasarnya sih sama aja dengan yang ada di paket lain. Bedanya memang paket baru ini ada iklannya dan harganya lebih murah. Menurut President of Advertising Netflix, Amy Reinhart, paket beriklan ini terbukti bisa membawa banyak pelanggan baru. Mungkin karena harganya yang emang lebih terjangkau itu ya.
1: Rockin' Hype.
0: Nah, apakah lo akan tetap berlangganan dengan paket yang sekarang lo punya atau ganti dengan paket yang lebih murah tapi ada iklannya? Coba deh, mulai lo pikir-pikir dari sekarang.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
0: Rockin' Travel.
1: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan, tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngeliat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena ia banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
0: Rockin' Travel.
1: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Ini agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
0: The latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.
1: Pernah gak sih niatnya mau berangkat kerja dengan nyaman? Harus kejebak macet, bensin boros, mau turun, bikin perjalanan gak menyenangkan. Tapi tenang aja, BYD Indonesia baru saja meluncurkan Dual Mode Technology. Teknologi terbaru yang menghadirkan performa, pengalaman berkendara masa depan, serta efisiensi bahan bakar mencapai 65 km per liter yang dapat mengurangi daily cost hingga 60%. Buat rockstar yang ingin merasakan langsung inovasi teknologi BYD, bisa datang ke BYD di Tech Culture Fest 20-24 Mei di Parkir Selatan GBK Senayan, free entry. Nikmati experience dari berbagai teknologi BYD, fun run, hiburan seru, future mobility lifestyle experience, sampai merchandise gratis yang bisa lo dapetin. Untuk info lebih lanjut, langsung cek social media BYD Indonesia sekarang. Apakah kamu sedang ngantuk pas lagi kerja? Lagi deg-degan mau ketemu gebetan? Tenggorokan sedang terasa kurang nyaman? Tidak perlu bingung lagi, Fisherman's Friend jawabannya. Fisherman's Friend Minty Lozenges memberikan sensasi melegakan tenggorokan dan dengan formula yang ekstra kuat bikin napasmu ekstra segar, jadi pede deh dan semangat bekerja seharian. Fisherman's Friend tersedia banyak varian rasa yang menyegarkan seperti sugar free lemon, blackcurrant, dan spearmint. Dengan kemasan Ziploc, bikin Fisherman's Friend praktis dibawa kemana aja dan pastinya halal untuk dikonsumsi. Beli Fisherman's Friend sekarang di toko terdekat. Fisherman's Friend, teman segala aktivitas.
2: Rock your day with the rockin' life, and everyone can be rockstar. Zaman sekarang nih rockstars gila, makin serem dengan harga bensin yang mahal banget. Apalagi dolar juga anjlok. Ngeri-ngeri sedep nih. Pengeluaran tiap bulan jebol-jebol. Tapi nih rockstars, memang ya, mobil sekarang itu gak cuma harus nyaman, tapi juga harus pintar dan juga efisien. Apalagi di era saat harga bensin semakin mahal, jalanan yang semakin macet, sehingga banyak pengguna mobil mencari kendaraan dengan konsumsi bahan bakar yang lebih efisien. Nah, teknologi terbaru dari BYD punya semuanya. Gesit performanya, andal digunakan setiap hari di berbagai kondisi perjalanan, senyap saat dikendari, dan pastinya super irit. Dan baru-baru ini BYD Indonesia meluncurkan teknologi terbaru yang mungkin banyak dikenal sebagai PHEV. Tapi BYD punya teknologi dan namanya tersendiri, yaitu Dual Mode Technology atau DM Technology. Sebuah inovasi yang menghadirkan pengalaman berkendara lebih efisien, lebih nyaman, dan lebih modern. Penasaran secanggih apa DM Technology dari BYD? Langsung aja datang ke BYD Tech Culture Fest tanggal 20-24 Mei 2026 di Parkir Selatan GBK Senayan. Rasakan langsung pengalaman teknologi masa depan dari BYD. Untuk info lebih lengkapnya, cek sosial media resmi BYD Indonesia.
3: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
4: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara aftur naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
3: Rockin' Travel.
4: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro, dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya gak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
3: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
5: Rocking your day with the best playlist in town.

can be a rock star.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Emang udah paling bener, Lady Gaga yang isi soundtrack film The Devil Wears Prada 2. Setuju?
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih cerita-cerita seru soal dunia musik. Kayaknya Lady Gaga beneran bawa hoki buat film-film yang dia isi soundtracknya. Lo pasti masih ingat dong sama film A Star Is Born dengan lagu Shallow-nya. Terus ada film Top Gun Maverick yang punya soundtrack Hold My Hand yang dinyanyiin juga sama dia. Nah, di The Devil Wears Prada 2, Lady Gaga bikin 3 lagu. Salah satunya adalah Runway yang dia nyanyiin bareng Doechii dan lagi sering diputerin di TRL sini. Nah, lagu ini tercatat didengerin secara on demand di Amerika sama 2,2 juta orang di 3 hari pertama di bulan Mei. Dan rezekinya nggak berhenti di Gaga aja. Lagu-lagu lain di film ini seperti Vogue-nya Madonna, angka streamingnya tuh melejit naik. Gak sia-sia ya rasanya ngeluarin duit sampai 44 miliar rupiah buat aja Gaga ikutan di film ini. Dapat 3 lagu soundtrack plus muncul 3 menit di filmnya. Lumayan.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: Apakah kamu sedang ngantuk pas lagi kerja? Lagi deg-degan mau ketemu gebetan? Tenggorokan sedang terasa kurang nyaman? Tidak perlu bingung lagi, Fisherman's Friend jawabannya. Fisherman's Friend Minty Lozenges memberikan sensasi melegakan tenggorokan dan dengan formula yang ekstra kuat bikin napasmu ekstra segar, jadi pede deh dan semangat bekerja seharian. Fisherman's Friend tersedia banyak varian rasa yang menyegarkan seperti sugar free lemon, blackcurrant, dan spearmint. Dengan kemasan Ziploc, bikin Fisherman's Friend praktis dibawa kemana aja dan pastinya halal untuk dikonsumsi. Beli Fisherman's Friend sekarang di toko terdekat. Fisherman's Friend, teman segala aktivitas.
1: You are listening to TRL, The Rockin' Life.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo fans beratnya Green Day, kayaknya lo harus siap-siap buat nungguin film yang satu ini.
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Ada satu film komedi yang ditulis dan disutradarain Lee Kirk yang terinspirasi dari cerita perjalanan awal karir bermusik Green Day. Judul filmnya adalah Nimrods. Yes, benar banget. Filmnya dikasih judul yang sama dengan album Green Day di tahun 1997. Setelah selesai diproduksi tahun 2025 lalu,

0: Film Nimrods ini akhirnya akan tayang di bulan Agustus 2026. Film ini bercerita tentang road trip tiga sahabat yang mengira mereka akan jadi band pembuka di konser Green Day di malam tahun baru. Awalnya film ini dikasih judul New Year's Rev, tapi di bulan April kemarin akhirnya dikonfirmasi kalau judulnya diganti jadi Nimrods. Green Day sendiri juga ikutan jadi co-producer buat film ini. Seru juga kayaknya ya. Biasa nyanyi, sekarang ikutan garap komedi. Hasilnya, tungguin bulan Agustus nanti.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rock and Life, where everyone can be a rock star.
2: The Rock and Life is on.

0: listening to TRL. The Rockin' Life.
1: You are listening to

0: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.
1: Your ultimate music weekend is calling. My BJA International Java Jazz Festival 2026 is back with a whole new vibe. May 29th to 31st, 2026 at Nice Peak Dua. That's the next level lineup featuring The Sacred Souls, Genevieve, Billy Rom, plus Sing Along with Ron, Bilal Indrajaya, Malik and The Essentials, Yura Unita, and many more. Don't sleep on the special shows with John Batiste, Elo May, Wave to Earth, and Daniel Caesar. 3 days, non-stop music, zero regrets. Are you in or are you missing out? Grab your tickets now at javajazzfestival.com. This is my BJA International Java Jazz Festival 2026. Supported by my BJA, Beboto Sostro, Telkomsel Halo. Enjoy Jakarta and wonderful Indonesia.
0: TRL. The Rockin' Life.
2: Apakah kamu sedang ngantuk pas lagi kerja? Lagi deg-degan mau ketemu gebetan? Tenggorokan sedang terasa kurang nyaman? Tidak perlu bingung lagi, Fisherman's Friend jawabannya. Fisherman's Friend Minty Lozenges memberikan sensasi melegakan tenggorokan dan dengan formula yang ekstra kuat bikin napasmu ekstra segar, jadi pede deh dan semangat bekerja seharian. Fisherman's Friend tersedia banyak varian rasa yang menyegarkan seperti sugar free lemon, blackcurrant, dan spearmint. Dengan kemasan Ziploc, bikin Fisherman's Friend praktis dibawa kemana aja dan pastinya halal untuk dikonsumsi. Beli Fisherman's Friend sekarang di toko terdekat. Fisherman's Friend, teman segala aktivitas.
3: Rock your day with the Rockin' Life, where everyone can be rockstar. Zaman sekarang nih rockstars gila, makin serem dengan harga bensin yang beh, mahal banget. Apalagi dolar juga anjlok. Ngeri-ngeri sedep nih. Pengeluaran tiap bulan jebol-jebol. Tapi nih rockstars, memang ya, mobil sekarang itu gak cuma harus nyaman, tapi juga harus pintar dan juga efisien. Apalagi di era saat harga bensin semakin mahal, jalanan yang semakin macet, sehingga banyak pengguna mobil mencari kendaraan dengan konsumsi bahan bakar yang lebih efisien. Nah, teknologi terbaru dari BYD punya semuanya. Gesit performanya, andal digunakan setiap hari di berbagai kondisi perjalanan, senyap saat dikendari, dan pastinya super irit. Dan baru-baru ini BYD Indonesia meluncurkan teknologi terbaru yang mungkin banyak dikenal sebagai PHEV. Tapi BYD punya teknologi dan namanya tersendiri, yaitu Dual Mode Technology atau DM Technology. Sebuah inovasi yang menghadirkan pengalaman berkendara lebih efisien, lebih nyaman, dan lebih modern. Penasaran secanggih apa DM Technology dari BYD? Langsung aja datang ke BYD Tech Culture Fest tanggal 20-24 Mei 2026. Di parkir selatan GBK Senayan, rasakan langsung pengalaman teknologi masa depan dari BYD. Untuk info lebih lengkapnya, cek sosial media resmi BYD Indonesia.
4: Swing down your Tuesday with Monica Karina and Shotgun Dre on Swing Theory.
5: I'm Monica Karina.
6: And I'm Shotgun Dre.
5: And tonight's the first.
4: Casually curated with deep grooves and easy vibes. Every Tuesday from 9 to midnight.
6: Swing Theory.
4: Swing Theory connecting jazz, hip hop, soul, house, and everything that swings in between.
5: And that is exactly why some songs just stay tied to a place. Or a night, or a version of yourself. Oh my god, we're getting a little bit poetic now. Goddamn.
4: Swing Theory with Monica Karina and Shotgun Dre. Every Tuesday from 9 to midnight.
6: Swing Theory.
7: You're listening to

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat.
1: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
2: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
3: Iya.
2: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
3: Iya bener sih.
2: Menurut apa yang lu jual?
4: Gua aja mikir, gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
3: Iya.
4: Terus dia nanya, how was your day? Nih gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail lu hari ini kamu ngapain aja? Lu tau gak gua yang gua ngapain apa? Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
3: Gua bukan,
4: enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim, capek.
3: Makin sama Fahena.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. Rocking your day with the best playlist in town.

Apakah kamu sedang ngantuk pas lagi kerja? Lagi deg-degan mau ketemu gebetan? Tenggorokan sedang terasa kurang nyaman? Tidak perlu bingung lagi, Fisherman's Friend jawabannya. Fisherman's Friend Minty Lozenges memberikan sensasi melegakan tenggorokan dan dengan formula yang ekstra kuat bikin napasmu ekstra segar, jadi pede deh dan semangat bekerja seharian. Fisherman's Friend tersedia banyak varian rasa yang menyegarkan seperti sugar free lemon, blackcurrant, dan spearmint. Dengan kemasan Ziploc, bikin Fisherman's Friend praktis dibawa kemana aja dan pastinya halal untuk dikonsumsi. Beli Fisherman's Friend sekarang di toko terdekat. Fisherman's Friend, teman segala aktivitas. You are listening to TRL, The Rockin' Life.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Hantavirus bikin heboh satu dunia. Apa benar ini bisa jadi pandemi berikutnya seperti COVID kemarin?
0: Rockin' Health.
1: Ketemu lagi sama gue, Echo Santoso, yang akan kasih update seputar dunia kesehatan. Lo pasti udah mulai sering dengar soal hantavirus, bener gak? Berawal dari klaster kapal pesiar di awal bulan April, yang akhirnya menyebar luas ke beberapa negara. Di Indonesia sendiri, sampai awal bulan Mei kemarin tercatat ada 23 kasus, di mana 20 sembuh, 3 lainnya dinyatakan meninggal dunia. Penularannya sendiri bisa melalui udara atau melalui kontak langsung dengan benda yang terkena gigitan tikus yang mengandung virus hanta tersebut. Ciri-cirinya dimulai dengan demam tinggi, sakit kepala, sampai nyeri otot dan gangguan pencernaan. Jangan panik dulu, ada beberapa langkah pencegahan yang bisa lo lakuin biar nggak kena virus ini. Jaga kebersihan itu udah pasti. Yang paling penting, perkuat sistem imun lo dengan asupan vitamin D dan zinc. Kalau imun lo kuat, mudah-mudahan nggak sampai kena hanta virus ini ya. Stay safe, rockstars!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.
1: Pernah gak sih niatnya mau berangkat kerja dengan nyaman? Harus kejebak macet, bensin boros, mau turun, bikin perjalanan gak menyenangkan. Tapi tenang aja, BYD Indonesia baru saja meluncurkan Dual Mode Technology. Teknologi terbaru yang menghadirkan performa, pengalaman berkendara masa depan, serta efisiensi bahan bakar mencapai 65 km per liter yang dapat mengurangi daily cost hingga 60%. Buat Rockstars yang ingin merasakan langsung inovasi teknologi BYD, bisa datang ke BYD di Tech Culture Fest 20-24 Mei di Parkir Selatan GBK Senayan. Free entry. Nikmati experience dari berbagai teknologi BYD, fun run, hiburan seru, future mobility lifestyle experience, sampai merchandise gratis yang bisa lo dapetin. Untuk info lebih lanjut, langsung cek social media BYD Indonesia sekarang. Apakah kamu sedang ngantuk pas lagi kerja? Lagi deg-degan mau ketemu gebetan? Tenggorokan sedang terasa kurang nyaman? Tidak perlu bingung lagi, Fisherman's Friend jawabannya. Fisherman's Friend Minty Lozenges memberikan sensasi melegakan tenggorokan dan dengan formula yang ekstra kuat bikin napasmu ekstra segar, jadi pede deh dan semangat bekerja seharian. Fisherman's Friend tersedia banyak varian rasa yang menyegarkan seperti sugar free lemon, blackcurrant, dan spearmint. Dengan kemasan Ziploc, bikin Fisherman's Friend praktis dibawa kemana aja dan pastinya halal untuk dikonsumsi. Beli Fisherman's Friend sekarang di toko terdekat. Fisherman's Friend, teman segala aktivitas.
2: Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 is back with a whole new vibe. May 29th to 31st, 2026 at Nice Beat Dua. That's the next level lineup featuring The Sacred Souls, Genevieve, Billy Rom, plus sing along with Ron, Bilal Indrajaya, Malik and the Essentials, Yura Unita, and many more. Don't sleep on the special shows with John Batiste, Elo May, Wave to Earth, and Daniel Caesar. 3 days, non-stop music, zero regrets. Are you in or are you missing out? Grab your tickets now at javajazzfestival.com. This is my BCA International Java Jazz Festival 2026. Supported by my BCA, Beboto Sostro, Telkomsel Hello. Enjoy Jakarta and wonderful Indonesia.
0: TRL. The Rockin' Life. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and entertainment update.
3: Kalau lo adalah orang yang gampang mewek ngelihat cerita-cerita tentang anabul, gue saranin mendingan gak usah nonton film ini deh.
0: Rockin' Hype.
3: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Ada satu film yang baru rilis, judulnya Gohang Rockstars. Ceritanya nih tentang perjalanan hidup seekor anjing liar di Thailand yang beberapa kali berganti pemilik atau majikan. Anjing ini warnanya putih kayak nasi, makanya pertama kali dikasih nama Gohang yang artinya adalah nasi dalam bahasa Jepang.
4: Chibi-chan, asobi koka.
5: Oi, bak mani me.
6: Song jin jin ko to na kha.
7: Si kong si kao.
8: Mo kao lei.
9: Kimi no namae wa Gohan kun da.
10: Gohan kun.
11: Tom len dai ke cho kao.
12: Deo don ka pai ta mi gan ti ji pu le.
13: Hai sa ni ya ma la.
14: เราตั้งใจอยากจะเลี้ยงมันให้ดี
15: ปังปังปังปังตาย
3: Kalau lo nangis pas nonton Hachiko atau Marley and Me, mendingan lo bawa tisu yang banyak kalau pengen nonton Gohang ya. Ditambah lagi, gue kasih spill-nya sedikit dari sekarang. Rumah produksi yang bikin Gohang ini sama kayak yang bikin film How to Make Millions Before Grandma Dies. Jadi lo bayangin sendiri aja sedih-sedihnya bakal kayak gimana. Gue sih jujur belum berani nonton. Tapi film ini durasinya memang agak panjang, 2 jam lebih. Jadi, beneran ya, siapin tisu agak banyak karena gue jamin sepanjang film lo bakal kangen sama anabul-anabul yang lagi lo punya ataupun yang pernah lo punya.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
5: The Rockin' Life is on.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Mau nonton film-film di Netflix tapi harganya lebih murah dari paket langganan lo sekarang? Bisa banget. Tapi
0: Rockin' Hype.
1: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Kalau lo emang doyan nonton OTT, terutama Netflix, ada kabar gembira nih buat lo rockstars. Tahun depan, Netflix bakalan rilis paket langganan murah yang terjangkau sama banyak orang. Tapi, ini dia nih, ada tapinya. Paket ini bakalan ada iklannya. Jadi, paket langganan dengan iklan ini sebenarnya bukan hal baru ya. Udah ada di beberapa negara sejak tahun 2022. Nah, tahun depan, paket ini bakalan masuk ke 15 negara lain, termasuk Indonesia. Film-film yang bisa lo tonton di paket baru ini, pada dasarnya sih sama aja dengan yang ada di paket lain. Bedanya memang, paket baru ini ada iklannya dan harganya lebih murah. Menurut President of Advertising Netflix, Amy Reinhart, paket beriklan ini terbukti bisa membawa banyak pelanggan baru. Mungkin karena harganya yang emang lebih terjangkau itu ya.
0: Rockin' Hype.
1: Nah, apakah lo akan tetap berlangganan dengan paket yang sekarang lo punya atau ganti dengan paket yang lebih murah tapi ada iklannya? Coba deh, mulai lo pikir-pikir dari sekarang.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

Where everyone can be a rock star.

RL. The rockin' life. Where everyone can be a rock star.

0: hey.
1: This is TRL, the rockin' life, rockin' you all day long.
2: Pernah gak sih niatnya mau berangkat kerja dengan nyaman? Harus kejebak macet, bensin boros, mau turun, bikin perjalanan gak menyenangkan. Tapi tenang aja, BYD Indonesia baru saja meluncurkan Dual Mode Technology. Teknologi terbaru yang menghadirkan performa, pengalaman berkendara masa depan, serta efisiensi bahan bakar mencapai 65 km per liter yang dapat mengurangi daily cost hingga 60%. Buat rockstar yang ingin merasakan langsung inovasi teknologi BYD, bisa datang ke BYD Tech Culture Fest 20-24 Mei di Parkir Selatan GBK Senayan. Pre-entry. Nikmati experience dari berbagai teknologi BYD, fun run, hiburan seru, future mobility lifestyle experience, sampai merchandise gratis yang bisa lo dapetin. Untuk info lebih lanjut, langsung cek social media BYD Indonesia sekarang.
3: Ilmu tinggi sekali.
4: Keren banget. Pokoknya kamu harus ada di Grand Final.
5: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke Grand Final Indonesian Idol Season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Grand Final, Senin 18 Mei, jam 9.30 malam. Result and Reunion, Senin 25 Mei, jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut, cek Instagram at Indonesian Idol ID. Indonesian Idol, home of the idols.
6: Depan.
7: Ow.
6: Gila, jago banget lawannya.
7: Asli, ini aja kita kalah mulu dari tadi.
6: Kayaknya kita salah turnamen deh. Lawannya udah pro semua.
8: Makanya pilih turnamen yang sesuai kayak yang satu ini nih. UHA Cup 2026. Sebuah turnamen yang terbuka untuk semua level pencinta badminton. Mulai dari beginner sampai senior profesional yang akan bertanding di 25 lapangan aktif. Bukan cuma turnamen, kita juga bakal menyambut para legenda dan pemain badminton senior yang gak cuma dari Indonesia, tapi juga dari mancanegara. Daftar sekarang juga untuk jadi bagian dari sejarah serunya UHA Cup 2026. Untuk info lebih lengkap, follow UHA Cup 2026 di Instagram. See you in court.
9: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
10: Emang udah paling bener Lady Gaga yang isi soundtrack film The Devil Wears Prada 2. Setuju?
9: Rockin' Music. Rockin' Music.
10: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih cerita-cerita seru soal dunia musik. Kayaknya Lady Gaga beneran bawa hoki buat film-film yang dia isi soundtracknya. Lo pasti masih ingat dong sama film A Star Is Born dengan lagu Shallow-nya. Terus ada film Top Gun Maverick yang punya soundtrack Hold My Hand yang dinyanyiin juga sama dia. Nah, di The Devil Wears Prada 2, Lady Gaga bikin 3 lagu. Salah satunya adalah Runway.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo fans beratnya Green Day, kayaknya lo harus siap-siap buat nungguin film yang satu ini.
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Ada satu film komedi yang ditulis dan disutradarain Lee Kirk yang terinspirasi dari cerita perjalanan awal karir bermusik Green Day. Judul filmnya adalah Nimrods. Yes, benar banget. Filmnya dikasih judul yang sama dengan album Green Day di tahun 1997. Setelah selesai diproduksi tahun 2025 lalu, film Nimrods ini akhirnya akan tayang di bulan Agustus 2026. Film ini bercerita tentang road trip tiga sahabat yang mengira mereka akan jadi band pembuka di konser Green Day di malam tahun baru. Awalnya film ini dikasih judul New Year's Rev, tapi di bulan April kemarin akhirnya dikonfirmasi kalau judulnya diganti jadi Nimrods. Green Day sendiri juga ikutan jadi co-producer buat film ini. Seru juga kayaknya ya, biasa nyanyi sekarang ikutan garap komedi. Hasilnya, tungguin bulan Agustus nanti.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 is back with a whole new vibe. May 29th to 31st, 2026 at Nice Beat Dua. That's the next level lineup featuring The Sacred Souls, Genevieve, Billy Rom, plus sing along with Ron, Bilal, Indrajaya, Malik and the Essentials, Yura Unita, and many more. Don't sleep on the special shows with John Batiste, Elo May, Wave to Earth, and Daniel Caesar. 3 days, non-stop music, zero regrets. Are you in or are you missing out? Grab your tickets now at javajazzfestival.com. This is my BCA International Java Jazz Festival 2026. Supported by my BCA, Beboto Sosro, Telkomsel Halo. Enjoy Jakarta and wonderful Indonesia.
0: TRL. The Rockin' Life.
3: You're listening to

Rockin' Life. You're exactly where you need to be.

0: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
1: Your ultimate music weekend is calling. My BJA International Java Jazz Festival 2026 is back with a whole new vibe. May 29th to 31st, 2026 at Nice Peak Dua. That's the next level lineup featuring The Sacred Souls, Genevieve, Billy Rom, plus Sing Along with Ron, Bilal Indrajaya, Malik and The Essentials, Yura Unita, and many more. Don't sleep on the special shows with John Batiste, Elomay, Wave to Earth, and Daniel Caesar. 3 days, non-stop music, zero regrets. Are you in or are you missing out? Grab your tickets now at JavaJazzFestival.com. This is My BJA International Java Jazz Festival 2026. Supported by My BJA, Beboto Sosro, Telkomsel Halo. Enjoy Jakarta and wonderful Indonesia.
0: TRL. The Rockin' Life.
2: Rock your day with the Rockin' Life. Everyone can be rockstar. Zaman sekarang nih rockstar gila, makin serem dengan harga bensin yang beh, mahal banget. Apalagi dolar juga anjlok. Ngeri-ngeri sedep nih. Pengeluaran tiap bulan jebol-jebol. Tapi nih rockstars, memang ya, mobil sekarang itu gak cuma harus nyaman, tapi juga harus pintar dan juga efisien. Apalagi di era saat harga bensin semakin mahal, jalanan yang semakin macet, sehingga banyak pengguna mobil mencari kendaraan dengan konsumsi bahan bakar yang lebih efisien. Nah, teknologi terbaru dari BYD punya semuanya. Gesit performanya, andal digunakan setiap hari di berbagai kondisi perjalanan, senyap saat dikendari, dan pastinya super irit. Dan baru-baru ini BYD Indonesia meluncurkan teknologi terbaru yang mungkin banyak dikenal sebagai PHEV. Tapi BYD punya teknologi dan namanya tersendiri, yaitu Dual Mode Technology atau DM Technology. Sebuah inovasi yang menghadirkan pengalaman berkendara lebih efisien, lebih nyaman, dan lebih modern. Penasaran secanggih apa DM Technology dari BYD? Langsung aja datang ke BYD Tech Culture Fest tanggal 20-24 Mei 2026. Di parkir selatan GBK Senayan, rasakan langsung pengalaman teknologi masa depan dari BYD. Untuk info lebih lengkapnya, cek sosial media resmi BYD Indonesia.
3: Attention, luxury lovers and collectors. The Collectors Club hadir di Peak Avenue Main Atrium, sebuah luxury playground buat lo yang punya passion di dunia collectible dan fashion pieces. Temukan berbagai pilihan pre-loved branded bags, luxury watches, art pieces, collectibles, hingga vintage items yang siap lengkapin koleksi lo. Belanja jadi makin spesial karena ada cashback hingga ratusan juta rupiah, cicilan 0% sampai 12 bulan, dan kesempatan memenangkan berbagai exclusive collectible items serta luxury prices bernilai jutaan rupiah. Catat tanggalnya, 27-31 Mei 2026. Jadi, buat lo para kolektor dan luxury enthusiast, jangan sampai kelewatan yang satu ini. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram at thecollectorsclub.id. The Collectors Club, your one-stop luxury playground.
4: Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat.
5: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
6: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
7: Iya.
6: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
7: Iya bener sih.
6: Terus apa yang lu jual?
8: Gua aja mikir, gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
7: Iya.
8: Terus dia nanya, how was your day? Nih gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail dong hari ini kamu ngapain aja. Lu tau gak gua yang gua ngapain apa?
7: Oh.
8: Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
7: Google gua bukan, Translate.
8: Enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim. Capek!
7: Makin sama foreigner.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
9: Rocking your day with the best playlist in town.

Where everyone can be a rock star.

0: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
1: Apakah kamu sedang ngantuk pas lagi kerja? Lagi deg-degan mau ketemu gebetan? Tenggorokan sedang terasa kurang nyaman? Tidak perlu bingung lagi, Fisherman's Friend jawabannya. Fisherman's Friend Minty Lozenges memberikan sensasi melegakan tenggorokan dan dengan formula yang ekstra kuat bikin napasmu ekstra segar, jadi pede deh dan semangat bekerja seharian. Fisherman's Friend tersedia banyak varian rasa yang menyegarkan seperti sugar free lemon, blackcurrant, dan spearmint. Dengan kemasan Ziploc, bikin Fisherman's Friend praktis dibawa kemana aja dan pastinya halal untuk dikonsumsi. Beli Fisherman's Friend sekarang di toko terdekat. Fisherman's Friend, teman segala aktivitas. Pernah gak sih niatnya mau berangkat kerja dengan nyaman? Harus kejebak macet, bensin boros, mau turun, bikin perjalanan gak menyenangkan. Tapi tenang aja, BYD Indonesia baru saja meluncurkan Dual Mode Technology. Teknologi terbaru yang menghadirkan performa, pengalaman berkendara masa depan, serta efisiensi bahan bakar mencapai 65 km per liter yang dapat mengurangi daily cost hingga 60%. Buat rockstar yang ingin merasakan langsung inovasi teknologi BYD, bisa datang ke BYD Tech Culture Fest 20-24 Mei di Parkir Selatan GBK Senayan, free entry. Nikmati experience dari berbagai teknologi BYD, fun run, hiburan seru, future mobility lifestyle experience, sampai merchandise gratis yang bisa lo dapetin. Untuk info lebih lanjut, langsung cek social media BYD Indonesia sekarang.
2: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
3: Kalau lo adalah orang yang gampang mewek ngelihat cerita-cerita tentang Anabul, gue saranin mendingan gak usah nonton film ini deh.
2: Rockin' Hype.
3: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Ada satu film yang baru rilis, judulnya Gohang Rockstars. Ceritanya nih tentang perjalanan hidup seekor anjing liar di Thailand yang beberapa kali berganti pemilik atau majikan. Anjing ini warnanya putih kayak nasi, makanya pertama kali dikasih nama Gohang yang artinya adalah nasi dalam bahasa Jepang.
4: Shibichang, asobi koka.
5: Oi, bakmani me.
4: Song jin jin koto na kha. Si kong si kao. Mo kao lei. Kimi no namae wa Gohan kun da. Gohan kun. Om rendai ke chokao. Deo don ka paita mi ga dijippu de.
6: Hai sa ni ang la.
7: 当在呀,咱连麦黑地。棒棒棒棒,拜!
3: Kalau lo nangis pas nonton Hachiko atau Marley and Me, mendingan lo bawa tisu yang banyak kalau pengen nonton Gohang ya. Ditambah lagi, gue kasih spill-nya sedikit dari sekarang. Rumah produksi yang

0: Gue sih jujur belum berani nonton. Tapi film ini durasinya memang agak panjang, 2 jam lebih. Jadi beneran ya, siapin tisu agak banyak karena gue jamin sepanjang film lo bakal kangen sama anabul-anabul yang lagi lo punya ataupun yang pernah lo punya.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star. This is TRL.

Where everyone can be a rock star.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Mau nonton film-film di Netflix, tapi harganya lebih murah dari paket langganan lo sekarang? Bisa banget. Tapi...
0: Rockin' Hype.
1: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Kalau lo emang doyan nonton OTT, terutama Netflix, ada kabar gembira nih buat lo rockstars. Tahun depan, Netflix bakalan rilis paket langganan murah yang terjangkau sama banyak orang. Tapi, ini dia nih, ada tapinya. Paket ini bakalan ada iklannya. Jadi, paket langganan dengan iklan ini sebenarnya bukan hal baru ya. Udah ada di beberapa negara sejak tahun 2022. Nah, tahun depan, paket ini bakalan masuk ke 15 negara lain, termasuk Indonesia. Film-film yang bisa lo tonton di paket baru ini, pada dasarnya sih sama aja dengan yang ada di paket lain. Bedanya memang, paket baru ini ada iklannya, dan harganya lebih murah. Menurut President of Advertising Netflix, Amy Reinhart, paket beriklan ini terbukti bisa membawa banyak pelanggan baru. Mungkin karena harganya yang memang lebih terjangkau itu ya.
0: Rockin' Hype.
1: Nah, apakah lo akan tetap berlangganan dengan paket yang sekarang lo punya? Atau ganti dengan paket yang lebih murah tapi ada iklannya? Coba deh, mulai lo pikir-pikir dari sekarang.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: Ultimate Music Weekend is calling. My BJA International Java Jazz Festival 2026 is back with a whole new vibe. May 29th to 31st, 2026 at Nice Peak Dua. That's the next level lineup featuring These Sacred Souls, Genevieve, Billy Rom, plus Sing Along with Ron, Bilal Indrajaya, Malik and the Essentials, Yura Unita, and many more. Don't sleep on the special shows with John Batiste, Elomé, Wave to Earth, and Daniel Caesar. 3 days, non-stop music, zero regrets. Are you in or are you missing out? Grab your tickets now at JavaJazzFestival.com. This is My BJA International Java Jazz Festival 2026. Supported by My BJA, Beboto Sostro, Telkomsel Halo. Enjoy Jakarta and wonderful Indonesia.
1: TRL. The Rockin' Life.
2: Apakah kamu sedang ngantuk pas lagi kerja? Lagi deg-degan mau ketemu gebetan? Tenggorokan sedang terasa kurang nyaman? Tidak perlu bingung lagi, Fisherman's Friend jawabannya. Fisherman's Friend Minty Lozenges memberikan sensasi melegakan tenggorokan dan dengan formula yang ekstra kuat bikin napasmu ekstra segar, jadi pede deh dan semangat bekerja seharian. Fisherman's Friend tersedia banyak varian rasa yang menyegarkan seperti sugar free lemon, blackcurrant, dan spearmint. Dengan kemasan Ziploc, bikin Fisherman's Friend praktis dibawa kemana aja dan pastinya halal untuk dikonsumsi. Beli Fisherman's Friend sekarang di toko terdekat. Fisherman's Friend, teman segala aktivitas.
3: Rock your day with the rockin' life, and everyone can be rockstar. Zaman sekarang nih rockstar gila, makin serem dengan harga bensin yang mahal banget. Apalagi dolar juga anjlok. Ngeri-ngeri sedep nih. Pengeluaran tiap bulan jebol-jebol. Tapi nih rockstars, memang ya, mobil sekarang itu gak cuma harus nyaman, tapi juga harus pintar dan juga efisien. Apalagi di era saat harga bensin semakin mahal, jalanan yang semakin macet, sehingga banyak pengguna mobil mencari kendaraan dengan konsumsi bahan bakar yang lebih efisien. Nah, teknologi terbaru dari BYD punya semuanya. Gesit performanya, andal digunakan setiap hari di berbagai kondisi perjalanan, senyap saat dikendari, dan pastinya super irit. Dan baru-baru ini BYD Indonesia meluncurkan teknologi terbaru yang mungkin banyak dikenal sebagai PHEV. Tapi BYD punya teknologi dan namanya tersendiri, yaitu Dual Mode Technology atau DM Technology. Sebuah inovasi yang menghadirkan pengalaman berkendara lebih efisien, lebih nyaman, dan lebih modern. Penasaran secanggih apa DM Technology dari BYD? Langsung aja datang ke BYD Tech Culture Fest tanggal 20-24 Mei 2026 di Parkir Selatan GBK Senayan. Rasakan langsung pengalaman teknologi masa depan dari BYD. Untuk info lebih lengkapnya, cek sosial media resmi BYD Indonesia.
1: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
4: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
1: Rockin' Travel.
4: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan, tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngeliat pasir laut yang ada di dasar danaunya, cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah, tempat ini cocok banget buat healing karena ia banyak bakal yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
1: Rockin' Travel.
4: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Ini agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
5: You're listening to

0: ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Emang udah paling bener, Lady Gaga yang isi soundtrack film The Devil Wears Prada 2. Setuju?
0: Rockin' Music.
1: Rockin' Music.
2: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih cerita-cerita seru soal dunia musik. Kayaknya Lady Gaga beneran bawa hoki buat film-film yang dia isi soundtracknya. Lo pasti masih ingat dong sama film A Star Is Born dengan lagu Shallow-nya. Terus ada film Top Gun Maverick yang punya soundtrack Hold My Hand yang dinyanyiin juga sama dia. Nah, di The Devil Wears Prada 2, Lady Gaga bikin 3 lagu. Salah satunya adalah Runway yang dia nyanyiin bareng Doechii dan lagi sering diputerin di TRL sini. Nah, lagu ini tercatat didengerin secara on demand di Amerika sama 2,2 juta orang di 3 hari pertama di bulan Mei. Dan rezekinya nggak berhenti di Gaga aja. Lagu-lagu lain di film ini seperti Vogue-nya Madonna, angka streamingnya tuh melejit naik. Gak sia-sia ya rasanya ngeluarin duit sampai 44 miliar rupiah buat aja Gaga ikutan di film ini. Dapat 3 lagu soundtrack plus muncul 3 menit di filmnya. Lumayan.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: Apakah kamu sedang ngantuk pas lagi kerja? Lagi deg-degan mau ketemu gebetan? Tenggorokan sedang terasa kurang nyaman? Tidak perlu bingung lagi, Fisherman's Friend jawabannya. Fisherman's Friend Minty Lozenges memberikan sensasi melegakan tenggorokan dan dengan formula yang ekstra kuat bikin napasmu ekstra segar, jadi pede deh dan semangat bekerja seharian. Fisherman's Friend tersedia banyak varian rasa yang menyegarkan seperti sugar free lemon, blackcurrant, dan spearmint. Dengan kemasan Ziploc, bikin Fisherman's Friend praktis dibawa kemana aja dan pastinya halal untuk dikonsumsi. Beli Fisherman's Friend sekarang di toko terdekat. Fisherman's Friend, teman segala aktivitas.
0: This is TRL.

Where everyone can be a rock star.

0: Ultimate Music Weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 is back with a whole new vibe. May 29th to 31st, 2026 at Nice Peak Dua. Catch the next level lineup featuring The Sacred Souls, Genevieve, Billy Rom, plus sing along with Ron, Bilal Indrajaya, Malik and the Essentials, Yura Unita, and many more. Don't sleep on the special shows with Jean-Baptiste, Ella May, Wave to Earth, and Daniel Caesar. 3 days, non-stop music, zero regrets. Are you in or are you missing out? Grab your tickets now at javajazzfestival.com. This is My BCA International Java Jazz Festival 2026. Supported by My BCA, Beboto Sostro, Telkomsel Halo. Enjoy Jakarta and wonderful Indonesia.
1: TRL. The Rockin' Life.
2: Apakah kamu sedang ngantuk pas lagi kerja? Lagi deg-degan mau ketemu gebetan? Tenggorokan sedang terasa kurang nyaman? Tidak perlu bingung lagi, Fisherman's Friend jawabannya. Fisherman's Friend Minty Lozenges memberikan sensasi melegakan tenggorokan dan dengan formula yang ekstra kuat, bikin napasmu ekstra segar, jadi pede deh dan semangat bekerja seharian. Fisherman's Friend tersedia banyak varian rasa yang menyegarkan seperti sugar free lemon, blackcurrant, dan spearmint. Dengan kemasan Ziploc, bikin Fisherman's Friend praktis dibawa kemana aja dan pastinya halal untuk dikonsumsi. Beli Fisherman's Friend sekarang di toko terdekat. Fisherman's Friend, teman segala aktivitas.
1: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. Highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
3: Kalau lo fans beratnya Green Day, kayaknya lo harus siap-siap buat nungguin film yang satu ini.
1: Rockin' Music. Rockin' Music.
3: Ada satu film komedi yang ditulis dan disutradarain Lee Kirk yang terinspirasi dari cerita perjalanan awal karir bermusik Green Day. Judul filmnya adalah Nimrods. Yes, benar banget. Filmnya dikasih judul yang sama dengan album Green Day di tahun 1997. Setelah selesai diproduksi tahun 2025 lalu, film Nimrods ini akhirnya akan tayang di bulan Agustus 2026. Film ini bercerita tentang road trip tiga sahabat yang mengira mereka akan jadi band pembuka di konser Green Day di malam tahun baru. Awalnya film ini dikasih judul New Year's Rev, tapi di bulan April kemarin akhirnya dikonfirmasi kalau judulnya diganti jadi Nimrods. Green Day sendiri juga ikutan jadi co-producer buat film ini. Seru juga kayaknya ya. Biasa nyanyi, sekarang ikutan garap komedi. Hasilnya, tungguin bulan Agustus nanti.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
4: You're listening to

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat.
1: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
2: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
3: Iya.
2: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
3: Iya bener sih.
2: Terus iya. Apa yang lu jual?
4: Gua aja mikir, gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
3: Iya.
4: Terus dia nanya, how was your day? Nih gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail dong hari ini kamu ngapain aja. Lu tau gak gua yang gua ngapain apa? Oh. Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
3: Google gua bukan, Translate.
4: Enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim, capek.
3: Makin sama Fahena.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. This is the

0: Apakah kamu sedang ngantuk pas lagi kerja? Lagi deg-degan mau ketemu gebetan? Tenggorokan sedang terasa kurang nyaman? Tidak perlu bingung lagi, Fisherman's Friend jawabannya. Fisherman's Friend Minty Lozenges memberikan sensasi melegakan tenggorokan dan dengan formula yang ekstra kuat bikin napasmu ekstra segar, jadi pede deh dan semangat bekerja seharian. Fisherman's Friend tersedia banyak varian rasa yang menyegarkan seperti sugar free lemon, blackcurrant, dan spearmint. Dengan kemasan Ziploc, bikin Fisherman's Friend praktis dibawa kemana aja dan pastinya halal untuk dikonsumsi. Beli Fisherman's Friend sekarang di toko terdekat. Fisherman's Friend, teman segala aktivitas.
1: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all

0: finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.
1: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. Highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Hantavirus bikin heboh satu dunia. Apa benar ini bisa jadi pandemi berikutnya seperti COVID kemarin?
1: Rockin' Health.
2: Ketemu lagi sama gue, Echo Santoso, yang akan kasih update seputar dunia kesehatan. Lo pasti udah mulai sering dengar soal hantavirus, bener nggak? Berawal dari klaster kapal pesiar di awal bulan April, yang akhirnya menyebar luas ke beberapa negara. Di Indonesia sendiri, sampai awal bulan Mei kemarin tercatat ada 23 kasus, di mana 20 sembuh, 3 lainnya dinyatakan meninggal dunia. Penularannya sendiri bisa melalui udara atau melalui kontak langsung dengan benda yang terkena gigitan tikus yang mengandung virus hanta tersebut. Ciri-cirinya dimulai dengan demam tinggi, sakit kepala, sampai nyeri otot dan gangguan pencernaan. Jangan panik dulu, ada beberapa langkah pencegahan yang bisa lo lakuin biar nggak kena virus ini. Jaga kebersihan itu udah pasti. Yang paling penting, perkuat sistem imun lo dengan asupan vitamin D dan zinc. Kalau imun lo kuat, mudah-mudahan nggak sampai kena hantavirus ini ya. Stay safe, rockstars!
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
2: The rockin' life is on.

0: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.
1: Your ultimate music weekend is calling. My BJA International Java Jazz Festival 2026 is back with a whole new vibe. May 29th to 31st, 2026 at Nice Peak Dua. That's the next level lineup featuring The Sacred Souls, Genevieve, Billy Rom, plus Sing Along with Ron, Bilal Indrajaya, Malik and The Essentials, Yura Unita, and many more. Don't sleep on the special shows with John Batiste, Ello May, Wave to Earth, and Daniel Caesar. 3 days, non-stop music, zero regrets. Are you in or are you missing out? Grab your tickets now at javajazzfestival.com. This is My BJA International Java Jazz Festival 2026. Supported by My BJA, Beboto Sosro, Telkomsel Halo. Enjoy Jakarta and wonderful Indonesia.
0: TRL. The Rockin' Life.
2: Attention, luxury lovers and collectors. The Collectors Club hadir di Peak Avenue Main Atrium. Sebuah luxury playground buat lo yang punya passion di dunia collectible dan fashion pieces. Temukan berbagai pilihan pre-loved branded bags, luxury watches, art pieces, collectibles, hingga vintage items yang siap lengkapin koleksi lo. Belanja jadi makin spesial karena ada cashback hingga ratusan juta rupiah, cicilan 0% sampai 12 bulan, dan kesempatan memenangkan berbagai exclusive collectible items, serta luxury prices bernilai jutaan rupiah. Catat tanggalnya, 27 sampai 31 Mei 2026. Jadi, buat lo para kolektor dan luxury enthusiast, jangan sampai kelewatan yang satu ini. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram at thecollectorsclub.id. The Collectors Club, your one-stop luxury playground.
3: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
4: Kalau lo adalah orang yang gampang mewek ngeliat cerita-cerita tentang Anabul, gue saranin mendingan gue nonton film ini deh.
3: Rockin' Hype.
4: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Ada satu film yang baru rilis, judulnya Gohang Rockstars. Ceritanya nih tentang perjalanan hidup seekor anjing liar di Thailand yang beberapa kali berganti pemilik atau majikan. Anjing ini warnanya putih kayak nasi, makanya pertama kali dikasih nama Gohang yang artinya adalah nasi dalam bahasa Jepang.
5: Shibichang, asobikoka.
6: Oi, bak mani me.
5: Song jin jin ko to na kha. Si ko si kao. Mu kao lei. Kimi no namae wa Gohan kun da. Gohan kun. Om ren dai ke cho kao. De o ton ka pai tam ga di ji pu le.
7: Hai sa ni ya la. เราตั้งใจอยากจะเลี้ยงมันให้ดี
8: ปังปังปังปังตาย
4: Kalau lo nangis pas nonton Hachiko atau Marley and Me, mendingan lo bawa tisu yang banyak kalau pengen nonton Gohang ya. Ditambah lagi, gue kasih spill-nya sedikit dari sekarang. Rumah produksi yang bikin Gohang ini sama kayak yang bikin film How to Make Millions Before Grandma Dies. Jadi lo bayangin sendiri aja sedih-sedihnya bakal kayak gimana. Gue sih jujur belum berani nonton. Tapi film ini durasinya memang agak panjang, 2 jam lebih. Jadi beneran ya, siapin tisu agak banyak karena gue jamin sepanjang film lo bakal kangen sama anabul-anabul yang lagi lo punya ataupun yang pernah lo punya.
3: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star. This is TRL.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blocks yang ada di Blok S. Tempatnya gak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: mau sama banyak orang. Tapi ini dia nih, ada tapinya. Paket ini bakalan ada iklannya. Jadi paket langganan dengan iklan ini sebenarnya bukan hal baru ya. Udah ada di beberapa negara sejak tahun 2022. Nah, tahun depan paket ini bakalan masuk ke 15 negara lain termasuk Indonesia. Film-film yang bisa lo tonton di paket baru ini pada dasarnya sih sama aja dengan yang ada di paket lain. Bedanya memang paket baru ini ada iklannya dan harganya lebih murah. Menurut President of Advertising Netflix, Amy Reinhart, paket beriklan ini terbukti bisa membawa banyak pelanggan baru. Mungkin karena harganya yang memang lebih terjangkau itu ya. Rockin' Hype. Nah, apakah lo akan tetap berlangganan dengan paket yang sekarang lo punya? Atau ganti dengan paket yang lebih murah tapi ada iklannya? Coba deh, mulai lo pikir-pikir dari sekarang.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: This is TRL, The Rockin' Life, rocking you all day long.
1: Your ultimate music weekend is calling. My BJA International Java Jazz Festival 2026 is back with a whole new vibe. May 29th to 31st, 2026 at Nice Peak Dua. That's the next level lineup featuring These Sacred Souls, Genevieve, Billy Rom, plus Sing Along with Ron, Bilal Indrajaya, Malik and the Essentials, Yura Unita, and many more. Don't sleep on the special shows with John Batiste, Ella May, Wave to Earth, and Daniel Caesar. 3 days, non-stop music, zero regrets. Are you in or are you missing out? Grab your tickets now at javajazzfestival.com. This is My BJA International Java Jazz Festival 2026. Supported by My BJA, Beboto Sosro, Telkomsel Halo. Enjoy Jakarta and wonderful Indonesia.
0: TRL. The Rockin' Life. Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and entertainment update.
2: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
0: Rockin' Travel.
2: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan, tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngelihat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena ya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
0: Rockin' Travel.
2: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: You're listening to

0: Jakarta. Siap-siap, setelah 10 tahun, akhirnya mereka kembali lagi. 5 Seconds of Summer, Everyone's a Star, World Tour Asia 2026. Waktunya untuk sing-along dan nostalgia bareng di satu panggung besar. Sabtu, 14 November 2026 di Indonesia Arena GBK. Tiket cuma bisa dibeli di official website www.5sourcejakarta.com. Untuk info lebih lengkap, cek dan follow Instagram @cakralifeasia. 5 Seconds of Summer, Everyone's a Star, World Tour Asia 2026 is promoted by Cakra Life Asia.
1: You are listening to TRL, The Rockin' Life.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Emang udah paling bener, Lady Gaga yang isi soundtrack film The Devil Wears Prada 2. Setuju?
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih cerita-cerita seru soal dunia musik. Kayaknya Lady Gaga beneran bawa hoki buat film-film yang dia isi soundtracknya. Lo pasti masih ingat dong sama film A Star Is Born dengan lagu Shallow-nya. Terus ada film Top Gun Maverick yang punya soundtrack Hold My Hand yang dinyanyiin juga sama dia. Nah, di The Devil Wears Prada 2, Lady Gaga bikin 3 lagu. Salah satunya adalah Runway yang dia nyanyiin bareng Doechii dan lagi sering diputerin di TRL sini. Nah, lagu ini tercatat didengerin secara on demand di Amerika sama 2,2 juta orang di 3 hari pertama di bulan Mei. Dan rezekinya nggak berhenti di Gaga aja. Lagu-lagu lain di film ini seperti Vogue-nya Madonna, angka streamingnya tuh melejit naik. Gak sia-sia ya rasanya ngeluarin duit sampai 44 miliar rupiah buat aja Gaga ikutan di film ini. Dapat 3 lagu soundtrack plus muncul 3 menit di filmnya. Lumayan.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
2: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo fans beratnya Green Day, kayaknya lo harus siap-siap buat nungguin film yang satu ini.
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Ada satu film komedi yang ditulis dan disutradarain Lee Kirk yang terinspirasi dari cerita perjalanan awal karir bermusik Green Day. Judul filmnya adalah Nimrods. Yes, benar banget. Filmnya dikasih judul yang sama dengan album Green Day di tahun 1997. Setelah selesai diproduksi tahun 2025 lalu, film Nimrods ini akhirnya akan tayang di bulan Agustus 2026. Film ini bercerita tentang road trip tiga sahabat yang mengira mereka akan jadi band pembuka di konser Green Day di malam tahun baru. Awalnya film ini dikasih judul New Year's Rev, tapi di bulan April kemarin akhirnya dikonfirmasi kalau judulnya diganti jadi Nimrods. Green Day sendiri juga ikutan jadi co-producer buat film ini. Seru juga kayaknya ya, biasa nyanyi sekarang ikutan garap komedi. Hasilnya, tungguin bulan Agustus nanti.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: ya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat.
1: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
2: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
3: Iya.
2: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
3: Iya bener sih.
2: Terus apa yang lu jual?
4: Gua aja mikir, gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
3: Iya.
4: Terus dia nanya, how was your day? Ini gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail dong hari ini kamu ngapain aja. Lu tau gak gua yang gua ngapain apa? Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
3: Google
4: gua
3: bukan, Translate.
4: Enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim. Capek!
3: Makanya sama Fahena.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. This is

0: Squishy.
1: This is TRL, The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Hantavirus bikin heboh satu dunia. Apa benar ini bisa jadi pandemi berikutnya seperti COVID kemarin?
0: Rockin' Health.
1: Ketemu lagi sama gue, Echo Santoso, yang akan kasih update seputar dunia kesehatan. Lo pasti udah mulai sering dengar soal hantavirus, bener nggak? Berawal dari klaster kapal pesiar di awal bulan April, yang akhirnya menyebar luas ke beberapa negara. Di Indonesia sendiri, sampai awal bulan Mei kemarin tercatat ada 23 kasus, di mana 20 sembuh, 3 lainnya dinyatakan meninggal dunia. Penularannya sendiri bisa melalui udara atau melalui kontak langsung dengan benda yang terkena gigitan tikus yang mengandung virus hanta tersebut. Ciri-cirinya dimulai dengan demam tinggi, sakit kepala, sampai nyeri otot dan gangguan pencernaan. Jangan panik dulu, ada beberapa langkah pencegahan yang bisa lo lakuin biar nggak kena virus ini. Jaga kebersihan itu udah pasti. Yang paling penting, perkuat sistem imun lo dengan asupan vitamin D dan zinc. Kalau imun lo kuat, mudah-mudahan nggak sampai kena hantavirus ini ya. Stay safe, Rockstars!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo adalah orang yang gampang mewek ngeliat cerita-cerita tentang Anabul, gue saranin mendingan gak usah nonton film ini deh.
0: Rockin' Hype.
1: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Ada satu film yang baru rilis, judulnya Gohang Rockstars. Ceritanya nih tentang perjalanan hidup seekor anjing liar di Thailand yang beberapa kali berganti pemilik atau majikan. Anjing ini warnanya putih kayak nasi, makanya pertama kali dikasih nama Gohang yang artinya adalah nasi dalam bahasa Jepang.
2: Chibi-chan, asobi koka.
3: Oi, bak mani me.
4: Song jin jin ko to na kha.
5: Si kong si kao. Mu kao lei. Kimi no namae wa Gohan kun da. Gohan kun. Om rendai ke chok kao.
6: Deo don ka pai tam ga ti ji ku de.
7: Hai sa ni ya ma la.
8: ตั้งใจอยากจะเลี้ยงมันให้ดี
9: ปังปังปังปังตาย
1: Kalau lo nangis pas nonton Hachiko atau Marley and Me, mendingan lo bawa tisu yang banyak kalau pengen nonton Gohang ya. Ditambah lagi, gue kasih spill-nya sedikit dari sekarang. Rumah produksi yang bikin

0: Gue sih jujur belum berani nonton. Tapi film ini durasinya memang agak panjang, 2 jam lebih. Jadi beneran ya, siapin tisu agak banyak karena gue jamin sepanjang film lo bakal kangen sama anabul-anabul yang lagi lo punya ataupun yang pernah lo punya.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rock and Life, where everyone can be a rock star.
2: The Rock and Life is on.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blocks yang ada di Blok S. Tempatnya gak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
2: This is the rockin' life, where everyone can be a rock star.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Mau nonton film-film di Netflix tapi harganya lebih murah dari paket langganan lo sekarang? Bisa banget. Tapi
0: Rockin' Hype.
1: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Kalau lo emang doyan nonton OTT, terutama Netflix, ada kabar gembira nih buat lo rockstars. Tahun depan, Netflix bakalan rilis paket langganan murah yang terjangkau sama banyak orang. Tapi, ini dia nih, ada tapinya. Paket ini bakalan ada iklannya. Jadi, paket langganan dengan iklan ini sebenarnya bukan hal baru ya. Udah ada di beberapa negara sejak tahun 2022. Nah, tahun depan, paket ini bakalan masuk ke 15 negara lain, termasuk Indonesia. Film-film yang bisa lo tonton di paket baru ini, pada dasarnya sih sama aja dengan yang ada di paket lain. Bedanya memang, paket baru ini ada iklannya, dan harganya lebih murah. Menurut President of Advertising Netflix, Amy Reinhart, paket beriklan ini terbukti bisa membawa banyak pelanggan baru. Mungkin karena harganya yang emang lebih terjangkau itu ya.
0: Rockin' Hype.
1: Nah, apakah lo akan tetap berlangganan dengan paket yang sekarang lo punya, atau ganti dengan paket yang lebih murah tapi ada iklannya? Coba deh, mulai lo pikir-pikir dari sekarang.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
0: Rockin' Travel.
1: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan, tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngelihat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena ya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
0: Rockin' Travel.
1: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
0: The latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

exactly where you need to be.

0: Rockin' Life.
1: What?

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Emang udah paling bener, Lady Gaga yang isi soundtrack film The Devil Wears Prada 2. Setuju?
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih cerita-cerita seru soal dunia musik. Kayaknya Lady Gaga beneran bawa hoki buat film-film yang dia isi soundtracknya. Lo pasti masih ingat dong sama film A Star Is Born dengan lagu Shallow-nya. Terus ada film Top Gun Maverick yang punya soundtrack Hold My Hand yang dinyanyiin juga sama dia. Nah, di The Devil Wears Prada 2, Lady Gaga bikin 3 lagu. Salah satunya adalah Runway yang dia nyanyiin bareng Doechii dan lagi sering diputerin di TRL sini. Nah, lagu ini tercatat didengerin secara on demand di Amerika sama 2,2 juta orang di 3 hari pertama di bulan Mei. Dan rezekinya nggak berhenti di Gaga aja. Lagu-lagu lain di film ini seperti Vogue-nya Madonna, angka streamingnya tuh melejit naik. Gak sia-sia ya rasanya ngeluarin duit sampai 44 miliar rupiah buat aja Gaga ikutan di film ini. Dapat 3 lagu soundtrack plus muncul 3 menit di filmnya. Lumayan.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat.
1: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
2: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
3: Iya.
2: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
3: Iya bener sih.
2: Terus apa yang lu jual?
4: Gua aja mikir, gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
3: Iya.
4: Terus dia nanya, how was your day? Ini gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail dong hari ini kamu ngapain aja. Lu tau gak gua yang gua ngapain apa? Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
3: Google
4: gua
3: bukan, Translate.
4: Enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim. Capek!
3: Makin sama Fahena.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. You're listening to

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo fans beratnya Green Day, kayaknya lo harus siap-siap buat nungguin film yang satu ini.
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Ada satu film komedi yang ditulis dan disutradarain Lee Kirk yang terinspirasi dari cerita perjalanan awal karir bermusik Green Day. Judul filmnya adalah Nimrods. Yes, benar banget. Filmnya dikasih judul yang sama dengan album Green Day di tahun 1997. Setelah selesai diproduksi tahun 2025 lalu, film Nimrods ini akhirnya akan tayang di bulan Agustus 2026. Film ini bercerita tentang road trip tiga sahabat yang mengira mereka akan jadi band pembuka di konser Green Day di malam tahun baru. Awalnya film ini dikasih judul New Year's Rev, tapi di bulan April kemarin akhirnya dikonfirmasi kalau judulnya diganti jadi Nimrods. Green Day sendiri juga ikutan jadi co-producer buat film ini. Seru juga kayaknya ya. Biasa nyanyi, sekarang ikutan garap komedi. Hasilnya, tungguin bulan Agustus nanti.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

RL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Hantavirus bikin heboh satu dunia. Apa benar ini bisa jadi pandemi berikutnya seperti COVID kemarin?
0: Rockin' Health.
1: Ketemu lagi sama gue, Echo Santoso, yang akan kasih update seputar dunia kesehatan. Lo pasti udah mulai sering dengar soal hantavirus, bener nggak? Berawal dari klaster kapal pesiar di awal bulan April, yang akhirnya menyebar luas ke beberapa negara. Di Indonesia sendiri, sampai awal bulan Mei kemarin tercatat ada 23 kasus, di mana 20 sembuh, 3 lainnya dinyatakan meninggal dunia. Penularannya sendiri bisa melalui udara atau melalui kontak langsung dengan benda yang terkena gigitan tikus yang mengandung virus hanta tersebut. Ciri-cirinya dimulai dengan demam tinggi, sakit kepala, sampai nyeri otot dan gangguan pencernaan. Jangan panik dulu, ada beberapa langkah pencegahan yang bisa lo lakuin biar nggak kena virus ini. Jaga kebersihan itu udah pasti. Yang paling penting, perkuat sistem imun lo dengan asupan vitamin D dan zinc. Kalau imun lo kuat, mudah-mudahan nggak sampai kena hantavirus ini ya. Stay safe, rockstars!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo adalah orang yang gampang mewek ngeliat cerita-cerita tentang anak bul, gue saranin mendingan gue nonton film ini deh.
0: Rockin' Hype.
1: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Ada satu film yang baru rilis, judulnya Gohang Rockstars. Ceritanya nih tentang perjalanan hidup seekor anjing liar di Thailand yang beberapa kali berganti pemilik atau majikan. Anjing ini warnanya putih kayak nasi, makanya pertama kali dikasih nama Gohang yang artinya adalah nasi dalam bahasa Jepang.
2: Chibi-chan, asobi koka.
3: บักมานี่แม่ซงจินจิงขอโทษนะครับซีคงซีเขาบุกเข้าเลยมีนูนามัยว่ากอฮังกันนะกอฮังกุ้งผมเรียนได้แค่ชกเขาเดี๋ยวต้องกลับไปทำงานที่ญี่ปุ่นแล้ว
4: ให้สามีอะไรล่ะ ตั้งใจอยากจะเลี้ยงมันให้ดี
5: ปังปังปังปังตาย
1: Kalau lo nangis pas nonton Hachiko atau Marley and Me, mendingan lo bawa tisu yang banyak kalau pengen nonton Gohang ya. Ditambah lagi, gue kasih spill-nya sedikit dari sekarang. Rumah produksi yang bikin Gohang ini sama kayak yang bikin film How to Make Millions Before Grandma Dies. Jadi lo bayangin sendiri aja, sedih-sedihnya bakal kayak gimana. Gue sih jujur belum berani nonton. Tapi film ini durasinya memang agak panjang, 2 jam lebih. Jadi, beneran ya, siapin tisu agak banyak karena gue jamin sepanjang film lo bakal kangen sama anabul-anabul yang lagi lo punya ataupun yang pernah lo punya.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star. This is TRL.

Lovers, apa kabar? Udah ketemu lagi sama hari Senin, ya kan? Ih, seru gak sih kemarin weekendnya, ya? Gue antara seru gak seru. Ah, udah, kalau mau cerita juga nanti takutnya orang-orang menyangka bahwa kok lo gak ini sih, It? Gitu. Udah, jadi kayak yaudah aja dinikmati, karena ya seru aja lah, seru sih. Ya Allah. Sebelum jam 9 pagi ada gue Arsuda Prakasa seperti biasa bakal nemenin lo sampai dengan jam 9, 3 jam ya kan, dengan lagu-lagu yang pasti bakal bikin lo nyanyi sepanjang perjalanan sambil siap-siap juga beraktivitas lagi di hari Senin ya guys. Minggu ini ketemuan lagi sama long weekend. Kurang seru apa coba? Ya wes, tinggal duduk manis aja at 7.7 The Rockin' Life with everyone.

spektakuler, fitness center yang buka 24 jam, dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge. Dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga The Nail. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama.

0: facebook.com/Bandung.
1: Happy banget ya Kaciwok, dapat kesempatan tiket wahana Biang Lala, Kora-Kora, dan Carousel gratis. Kumpulkan stamp belanja, dapatkan mug limited series. Setiap Selasa dan Kamis untuk wanita serta yang datang ke Osborne Gym. Jam 6 sampai 10 pagi ada gratis parkir. Juga bisa ikutan undian umroh.
2: Wah, happy banget buat liburan bareng keluarga dan teman-teman nih.
1: Makin lengkap karena sudah buka Tienda Paddle Point. Pertama dan terlengkap di Bandung. Segera hadir juga Tarobun, Warung Donat, Dizzy, dan juga Amanda Supermarket.
2: Lengkap banget ya.
1: Ada event seru juga, Festival Hari Buku, tanggal 11 sampai 17 Mei. Untuk pecinta kopi dan matcha, jangan lewatkan eventnya di tanggal 27 sampai 31 Mei. Lalu nikmati juga Ciwok Jazz Night, tanggal 19 Mei.
2: Ciwok, satu tempat banyak cerita. Yuk buat cerita baru.

0: love with everyone can be a rockstar. You're still listening Hari Surya Prakasa only on The Rockin' Life. Ini rasakan sensasi menginap yang memadukan keindahan alam nih rockstars dengan kemewahan modern di Hotel Indigo Bandung Dago Pakar. Ia menawarkan pengalaman menginap yang tak terlupakan. Ini mulai dari lobby dengan desain yang mempesona dari beragam neighborhood story, kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan, dan terdapat juga fasilitas yang memanjakan rockstars. Ada kolam renang hangat Infinity dengan pemandangan spektakuler. Udah gitu juga ada fitness center yang buka 24 jam. Dan ada kancil club juga buat anak-anak ya. Dan lengkapi pengalaman rockstar dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Daguan Lounge dan juga liburan lo semuanya. Ini bakalan makin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Ada Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan juga bara. Iya, ada vinyl juga. Di sini rockstar bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama ya. Untuk reservasi dan juga informasi lebih lanjut boleh telepon di 022 8780688 atau follow Instagram @hotelindigo_bandung atau boleh kunjungi website di hotelindigo.com/bandung.
1: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: MHR, only on The Rocket Life.
1: Dapatkan promo food and beverage terbaru dari Damai Restoran Interkontinental Bandung Dago Pakar. Dago Street Kitchen, pengalaman baru menikmati jajanan khas Bandung dan Jawa Barat di Damai Restoran. Lengkapi momen culinary journey Anda dengan kehangatan bakso cuanki, aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejerot, hingga hidangan penutup unik es doger panakota dan wedang ronde tradisional yang kaya rempah, dan masih banyak lagi jajanan lainnya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian saus santan, durian mochi, hingga sajian fresh durian. Semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dengan ditemani live music di Damai Restoran tiap hari Jumat jam 6 sore hingga 9 malam. Hanya Rp299.000 plus-plus per orang. Untuk informasi dan reservasi di 022-8780-6688 atau 0811-1111-2152 atau visit Instagram at intercontinental_Bandung.
0: Give your day a fantastic head start with GMHR. GMHR will continue right after this.

0: Juli tanggal 11 gue di Bali. Ih, happy deh. Ah, gue mau seminggu di sana. Dua minggu. Sebulan. Eh, gila kali Ait. Ini seekonomi bener-bener deh. Lagi ramai banget ya guys ya, gitu kan, kayak menghemat tuh penting banget. Sekarang tuh kita gak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan. Jadi ayolah guys, jangan terlalu hambur sama duit-duit lo. Kerasa lo, bahkan kemarin kayak gue belanja mingguannya di hari Minggu kemarin. Ya ampun, hampir 1 juta lah kurang dikit. Terus gitu kayak gue dapetnya cuma ini doang. Oh my god. Ya lo juga makan sekarang kayak 200-300 ribu pasti ya keluar ya. Tapi kalau misalnya ternyata ngenyangin gak apa-apa dong. Iya, gak apa-apa makannya. Mendingan lo pakai duit lo untuk nikmati sajian buffet all you can eat yang ada di The Papandayan Hotel. Asian Food Market nih guys, dari Pago Restoran. Di sini ada ragam makanan khas Asia seperti Yong Tau Fu, ada juga Som Tam, ada Vietnamese Roll, ada Chicken Kung Pao, ada Ramen Station, terus juga ada Indian Counter Naan. Wah ini enak-enak deh, serius gue gak bohong. Ditambah lagi ada juga Pirata Bread with Chicken Curry, aneka bapau dan juga dimsum, serta kuliner khas Indonesia seperti sate kambing madu, ada nasi goreng kampung, sampai dengan dessert homemade gelato and pastry. Nah, Asian Food Market ini hadir setiap hari Sabtu jam 6 sore sampai di jam 10 malam di The Papandayan Hotel. Hanya dengan Rp250.000 net per orang net ya guys. Lo bisa rasain kelezatan makanan favorit di Asia tanpa harus keluar negeri. Jadi makanya reservasi sekarang di 0811-2232-392 atau follow Instagram @pagorestoran dan juga @thepapandayan. Asian Food Market, jelajahi Asia lewat rasa.
1: GMHR, only on The Rockin' Life.
2: Bandung punya tempat hangout baru yang wajib dicoba. Streets Cafe and Bar hadir di Ibistyle Bandung Grand Central dengan konsep stylish, modern, dan nyaman untuk berbagai momen. Nikmati pilihan menu lokal seperti sate jando marangi, lotek Bandung, dan sop buntut. Hingga hidangan internasional seperti quattro formaggio pizza dan spaghetti carbonara. Tersedia juga cemilan manis, pisang kipas, serta minuman segar seperti mocktail bonteng kelapa dengan harga terjangkau. Dilengkapi area indoor dan outdoor yang cozy, Streets Cafe and Bar cocok untuk sarapan, makan siang, bekerja dari kafe hingga quality time bersama teman dan keluarga. Kafe buka setiap hari pukul 06.00 sampai dengan 22.00 WIB. Sementara area bar tersedia 24 jam. Berlokasi di lantai 3 Ibistyle Bandung Grand Central yang terhubung langsung dengan Pullman Bandung Grand Central. Reservasi 022-8603-8888 atau follow Instagram @ibistylebandunggrandcentral.
1: Give your day a fantastic head start with GMHR. GMHR will continue right after this.

Delights hanya di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Mempersembahkan Damai Delights The Grand Table, pengalaman dinner buffet yang gak bakalan lo lupain. Ini yang ada di CRS Sabtu jam 6 sore sampai jam 10 malam ya. Lo bisa nikmati hidangan layanan si premium dengan penawaran Rp368.000 plus-plus per orang. Ajakin keluarga dan juga sahabat buat menikmati sajian seafood on ice. Ada peri-peri chicken with garlic, ada steam barramundi, ada juga slow roasted Australian ops rib, ada juga braised US briquette, ada juga barbecue grill station, pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi. Pokoknya semuanya ada di Damai Restoran dengan view kota Bandung yang indah. Reservasi di 022-8780-6688 atau 0811-214-2378 atau visit Instagram di @intercontinental_Bandung ya. Damai Delights, where every moment becomes extraordinary. Sekali lagi, congratulations to Persib Bandung. Gokil. Keren sih. Hat-trick guys, jadi 2024, 2025, 2026. Jadi makanya kemarin antusias itu warga Bandung, karena ya ini adalah sejarah.